Nagoia anausu meiroun tamena a senana aika kanikua karereu a teue mewanei. Anausu ka napena e rike tau koriri. Tarina e mewanei mepuhuna teingoa a nasia i katapenga. Ka narakawa a ape i katapenga tapi taue a meiaki. Rana de makuringua de speso ni speso constable i tapi taue a. Rorona a wa kiasa ni kina inanon nanata ini meu. Sekukure ini kosa pa tepung ngata kona pung wapui mani meu an surai wu watanga wapui meu noua mengindo noua an tepakantai a ya kani kina ya yaito kinda na porau karereu kanikua inanon ni meu nan demen e onobui meu anua naritik ni meu. Tapata na iwene irarikin nasina e kanikua taakiki. Iti ora erike, ni kaitara me de loko market. Nana use romanga mererita. Ina karakua ki ninnana are nevene yei ndabu ngai ete tabas wabui mewa nouwa nsurei. Uwa tanga wabui mewa nouwa ntiawa ni mewa ni pakantai. Ni moyangan kanikua itadnako ni metang iti ora erike. Takatanungata yanako me iraun nibuuna aerike taukoriri. Nasina kanikua taakiki. Terupennang maarere. Taara siipan. Teporau karereu. Asibuna aikane yaapo. Tekaoki. Neiyanna. O tekarika yontarawa. Teorereke. Ayo. Janine pa raon takatanungata. Nanukawa keyo.

0: Jag tänkte att gradera i bugin de kanera jag serie ke Pacific Engagement Visa ke PEV. I bugin de rike jag våga tänga våga bima nova och våga tänga våga bima isua. Ena toki våga bima rövan surai våga tänga våga bima nova. Det bubua aiga akata urawa ki bugin kiri pesen de kanera ayo. Aria barakat yai karo menasia.
1: Wawa teika aria in karawaki. Nkana kona ira po kon terinerin na nikatekiroa yaiyo. Temuan, korea ni karina ke nikatea aram online. Nkana kukupendeke. Awana kona kwa nguaki ea kwaria ini makuria kanuanu poona ibukin chaka meaka kete visa. Ekona andeke poka mayaki ya poona, nikarawan na mvisa rinanwenda na ipupuoki te tautea kani na Australia. Ipupuoki eka akakawaki, pakona kanga nikarawa amvisa. Peikala paa eka akainanwaki, otira ea kwaria inataya imain ea kwa karawa amvisa.
0: Nkana kukanataya pakona kuna anira kwa kontirinerine nikameaka ei. Akona andeke rongorongona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.

Aku penting meton Nora, nakon panan mel di FM macam nang pait nain, tapi meran tetapi dia kayu. Oh, tapi meruai wa, ke tapi meisu wa, tapi ni sengkai ya poroi dia meruai wa, nakon teh tetapi dia kayu. Menam tapi nak kuang Nora meyai, nakon kata wana rakatan wa tanah nak awaki, hari atang rakiri kau kena tak awatai.

0: amni ne waake to wi heyo de daro ma kano wana men to to mino makuri bugin to nawri yako to yoreki de mama na rete be me ma dum yi hay de ron dikira ke pe ko go o watai on mona na kimen de tawte ka ni usiran na non de uram ka program office e kame to aki de bota bi bugin to nawri yako to yoreki pat de ko go e yati kan tan na giri ya tai nei ne pon to wana te ka hanga e ro te mer rumi ya tai nei ne o watai akia bugin ye Yesu ngo watenga ngo bi mewa pa erion te watenga ngo maisia tenga ne akia sende gente ka nga nga yo o wakia pa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa ari nan na pa kiri ba se ponti meto an mais nga ina te biko ko na ki ka dan nga ki ru ya tenga ne akia pa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa tiri ki yaro ri ibu gente biko ko pon nen mo pui na kon te puina mewa tiri ki na mere nan te kari ki e tenu na kon ne mewa tiri ki ibugina ba etuai tauroi na patan te te nine na ko debi kogo aw akona ndika khanga ngai kai na ko je te ari bungiye ina ki koro unan je te ina ki rori ira wawatana kana ibungiye te khanga nga ni lere ke mena tabo ni gei ke te te aw ite khanga nga ni lere ke mena tabo ni gei ke te te ibugina mere rumin te te nine ari bi kogo aw na ke gire ke iruna tirita tandara ina no ni kogo una ari ta unara te nine te te bi kogo aw te bung kairo takina tena norak tesine imuintebu rotakina raya ngo tiaine imuintebu agirau na raya ngo tete inaine ribikogu ari ekona ani karikia na meran na raya ngo kiyora kintiyo ilare kiro una tekani kakakorua urua kina raliri ime anaya ngo ipuki ni kapayana na kuntai aika analako kanalako man tipikogu ayaki kandane ngaki tipikogu ayaki kandane ngaki ilike inalo ntainte mengi ketia kia ngoroi imare nanjia tainaine awa tiaine maane apa kahana ini ki yan wapi de nora ke bagiri bes pon tong ngai bokon ne pen tebe tebe ke na mai tebe go go ri ate ini ne ni ri kare ke na me ne ren tia kare ini yon di tera yo ner go war ri ken te me ata ta yon ni ka won je teko a kare ken de sebe sin taina o an de ta bo ri na kai no ki a wai bon te me me ke te me ko ka wari ya na kri ni ki ti on ora ki bo ni kare ken te bo pok I bukan tetap kuat tetapi kau kau ada kekandaran ngaki mencintai nubure ada gimana? Aku kena anak pungun ada pasin ada emergency contraceptive pill tenuat tepung imun tepung otak tetap kuat tetapi kau kau ada kekandaran ngaki. Kau ada di klinik ada kau kahal mengaya atau teleponnya awa awa akia nak ia pona I bukan program teleponnya awa awa akia ayak ia pona I bukan program mukoi ada kau kena nanti buat Kandaba, ati kerai.
1: Meni minum ram nana kongrara sponsor di tengah punga yogi takkan tanya apa pun ipi ande kerai. Nanti tapar tiap tuan imawa tirai ni bukim nak kau mikir aku nang apa ram ketik kerai di tengah punga yoyo nara nampan telefon dari suan imawa ke tapar wawa awai suan imawa ke man popo nara tay tengah punga yogi ibu si one work it minutes yang po wanuwa kia rata yarisina. Musrawa hii kanuwa nara nimea wakia nikakibusa yu.

Sina tauro ari kini busmera meten nanu ari atangira kina kona nti inga punga iwa ya ka ngai tia kana. Mauri riki FM 89.9. Ta iyo ka tekuna ari Daddy's Hand. Pa nakamea uwa ino ngongora ye ngai ye mangaruko mua uri ngan tamea uirou. Kura arapa o tikiroa inkoe. Ya karapa kori ki keatsi kaweru. Nte mea tuwa mdoro na kiu nara program maio meten nanu program. Wajib kan aku nama rokok tangi dia, bai dia amururing nak kontam yang mereka uringan nawan te tinga pengayu ke, takkan dengan kami ketangan aku nama yo, ayana puni pe ni mewi ini nom nongram nara program ke meten nom program te tinga pengayu.

0: ஆண்டு ஸ்டோவை மாத்தின போறது கிறிஸ்துமஸ் ஆண்டைத்தறி மச்சியோனுண்டாயின ndengenipu kweni katanotana kwemi kanimwa mentowana nsurai wawatangawa pimonowa awa mentonani kanakwa amiyota nakwa cash attached through online engayare mkwere kwa yamwa mchopa yoanna mkako taitapara taitaki nkai mengaira kwa yonga ndike mkako arakupuntaniria
1: tawa tawa tawa mwa imani yako nakoroa mbota ayyei mwa tirogoro ayikan wingi nga tarinyam kete good news Enang kakawat, arijangdi apa nasi pawai yang lakon, pakuangan ini hata-hata roi ya.
0: Oh, tira te good news ane, kan dia kan kan aku apa senang orang.
1: Ya man, aku sendete ya. Ay, aku nane bangka hindi kaya kibiyif tahan bopay.
0: Eh, kan ngati bayani, ay, ya kia orang kami, te huwawa.
1: Wan te huwawa te lakonong wayo. Enang kukura yey nanon de cash attach ni katana ta anakon kiriba sepanin. Paya tau roi ngay ni musimah ya kurat ya kia tangiri ya nikari-kari kaya kibiyif, rinanon na ya bopay. Ayyo, ay sepatu muantay ni karawa kiyokan kiribas. Arin aku nane kita mana ni KPF mana kerawan nam pobai saya kau ingin orang tengah awam iman awak asal ia ni kasih kau tinta pobai ni kau ini ada pun sih kau anti items sih ngaya awak kiri sebab ni kau ngaji dan nak kau tahu lagi ni pobai ya pobai yo pada pun tu kau tak payah ni kau awak
0: The retirement post. Punaran temane arena kona andeki na koim detaya re kokorawa yeya mota kiam popai. Temane yo onuwa teinaron bonganana e kokona ni ka bongana ye. Towana ena bonga kabir mahan maisinam KPF. Awa yo arena nan bongana ngana yeya KPF mai maina. Wowa ena riki patisakatia metanam KPF ngana akia am KPF mai maina.
1: Wow. Kakawa kita bermuangan untuk retirement pusa yo, pak. Enam puangan itu bukan melasem asbum. Patutnya yang itu kita bukan yang kari kira kita. Aku akan tiap hari yang on runner. Pak yang mana yang tahu roy yang aku nak ambil bukan pautu karu yang asem asbum. Mereka ini semua pautu kaki yang aku nak jadi. Aiy terus kita tahu yang kakawa kita bukan pautu kan kari kira kita naruh ya. Yama.
0: Shoyera ya sepawang ti sebe sa yu Kinkai ya hamen waki O ya hamen kapungana O doa ira wangkai ya umane ya sendeki
1: Waki kebe meiko Itau Nasena kori popay in the cash attach Bayangan deke ilo ulati Time and post Dinanon ada popay
0: Punna kete saas Ngana utangiri ya nikantari kete Raka namne pyo wa yu Ipipi teru nikapungana Napoko siri ito kime ngayra nikanakua Mota dinanon nara page A cash attach Yon facebook O meikamne Ali akuna ana pendeke na koyim The retirement post
1: Uringa Haripun negeri kita pun popa yang online ni aku rendangkan ikut retirement post apa pun sih the cash attach ayengai yang hari tadi tebara bara kerja apa amuan tebara popa hari langgan aku wana aku kure ni kuawa pati kapaya ni kuawa
0: tetapi mu ayu asinawa kimo mana service cash attach nak kaya kainu anape orang kami kain tarawa kami nak kira rame apa ini nanti tetapi ayak men ayen mengapun kata nota kena kaya mi kena yang maki yang tarawa
1: kena yang sisiraki kena kau nak kaya rendah page yang the facebook pasal tauro ini buah kaya ini kami ada tak Kau yang paya kau tangiri ni kan kerja otom yai asugi wapu me awat yawa.
0: Rita kena kau ira yang nara nampan terpo nai suatenu akia isua akia ruaiwa awa awa ibu kendi kirong rongona epanin. Rita merua rongi rira te sevesa yo pangaya nang pun tapur puru aw kerja mana ngai te sakari kira ke I kerja mana men nau makap aw I kerja na pekanuan nau KPF nampa.
1: The cash attach pun nampa pun porobai ibu di kerja terakan dia yaman. One.